0: dangin. When agpaiso a dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat